0: trouble. I guess I'll never really know.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

rasa di saat sedih, senang, bahagia. Waktu dan jarak di antara kita. Aku bara memilihmu. Terakhir untuk selamanya.

tu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara

ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM.

di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: ingin usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
2: Fulus yuk ayo pakai.
1: Yeah, bodoh amat Jan, orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman keles.
1: Hele, so tau sih Jan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih Jan?
2: Katanya nggak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya, maca cius mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Eh marah mulu si Ojan. Emang kapan itu Jan?
2: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
1: Oh ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
2: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih kocak si Ojan.
3: SOS Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM.
4: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: 2 hours later.
5: Victory.
4: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

6. Got your key on Route 66. Got your key on Route 66.

99.4 Fast FM.

0: Eh, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di pas FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
3: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SOS.

Yo yo yo sahabat Fast, baik lagi di sini bersama dengan Ozan Putra di SOS Sono Sosmed, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM sahabat Fast. Hai, gimana kabarnya kamu sahabat Fast hari ini ya? Di hari Jumat ini yang rasanya panas banget, entah kenapa ya sahabat Fast selalu ya. Setiap Jumat belakangan ini panas banget, tapi ya bersyukur ya sahabat Fast ya. Meskipun tadi sempat hujan ya beberapa menit gitu, tapi ya sekarang panas lagi ya sahabat Fast. Jadi mungkin bagi sahabat Fast yang saat ini mau jualan, atau mungkin saat ini sahabat Fast mau siap-siap jalan nih ya, atau lagi standby nih mobil, nyalain mobilnya, lagi manasin mesinnya nih, ataupun mungkin kayak manasin mesin apa aja, gak level di gue mobilnya soalnya sudah listrik, ah kata ujian juga mantap. Ya, tapi namanya kendaraan juga harus dirawat ya, sahabat Fast ya. Dan hari ini pun sebenarnya Oja bakal ngebahas putar ya hobi lifestyle. But kalau di hobi sekarang ini Oja mau bahas putar music and movie, sahabat Fast. Ini adalah dua elemen yang menurut Oja sangat amat jadi apa ya? Jadi satu gitu. Kamu kalau nonton film pasti ketemu musik, dan kalau kamu ketemu dengerin musik pasti kepikiran kayaknya ini cocok untuk film apa deh. Nah, kalau ada yang seperti itu juga nih sama dengan Oja pemikirannya, bisa banget gabungan sama Oja melalui WhatsApp nih 0811 499 00994, ataupun juga bisa gabungan sama Oja melalui TikTok di @fastfm dan juga di Instagram di @fastfm sama Rinda sahabat Fast. Dan bagi kamu nih yang relate soal movie and film, film and music is one combination, ataupun kayak enggak deh Jan, beda deh, secara industri juga beda. Well ya, secara industri beda ya sahabat Fast, tapi kalau dalam satu kesatuan, film butuh banget lagu. Bayang enggak kalau film enggak ada lagunya, apa ya, hening kata Ojan. Kalau gitu sahabat Fast, kita dengerin dulu ya, ini ada Baby Medicine Beer yang bakal menemani kamu di awal ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99.4 Fast FM, suara inspirasi

0: Tak vem.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
0: Kupandang raut wajahmu.

Masih bersama dengan Ozan Putra di SOS. Ya, sahabat FAS SOS sama sosmed jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di FAS FM, sahabat FAS ya. Wait. Batuk Pak Haji. Tapi nih sahabat FAS, kalau ngebahas putar musik dan juga film, nah musik dan film ini kan sebenarnya eranya berbeda ya sahabat FAS. Masuk ke dunia masuk ke dalam dunia bisnis atau dalam dunia industri, yang menjadikan industri itu kan jujur dari kapan tahu banget sahabat FAS. Untuk musik sendiri kan kita mengetahuinya itu mungkin mempopulerkannya di era-era ya renaissance lah, ataupun kayak sebelum masa-masa kegelapan itu sahabat FAS, kayak masa-masa Teviat lah, atau masa-masa kayak Minnesota yang mengetahui lagu itu tuh kayak mungkin dari alunan udara ya, mungkin dari musik-musik yang bergericik ataupun dari gendang-gendang tifa seperti itu ya sahabat FAS. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu gitu loh, kayak ketukan-ketukan awalnya, terus akhirnya dibawalah ke era Eropa. Nah di Eropa ini baru tuh mulai berkembang segala macam musiknya. Ada klasikal, kontemporary, ada juga yang kayak ya rata-rata sih klasikal ya semua di situ, kayak Bach, Mozart, and karya-karya dari klasikal-klasikal lainnya yang sekarang mulai berkembang. Genrenya akhirnya gak cuma di situ aja, mulailah muncul genre dari jazz, baru tuh ada hip hop, ada pop, ada R&B, ada sekarang sudah ada electronic EDM, ada EDM. Di Indonesia pun sudah beraneka ragam banget sahabat FAS. Kayak hip dut, sampai sekarang sudah ada genrenya hip dut. Dulu tuh ya yang dibuat, bukan dulu banget sih sahabat FAS, bahkan ini di era-eranya almarhum Arya Gusti Wibowo ya, itu sudah mempopulerkan lagu-lagu yang endikup alias genre enak di kuping. Nah, kayak gitu tuh sahabat FAS. Tapi I really love music from Broadway. Kayak gini nih, takkan apanya Yura Yunita tuh apa ya, menggambarkan Broadway show yang kayak megah, classical, yang oh, kayak serasa pengen liat panggungnya terus sambil nyanyi gitu. Tapi kalau yang nyanyi kayaknya nonton mungkin cuman kaca kali ya, alias me, myself, and I. Latihan tuh aja namanya. Tapi begitu tuh sahabat FAS ya, musik itu sebagai perantara kita dalam berkomunikasi sebenarnya. Karena tidak semua orang bisa mengomunikasikan apa yang dia rasakan melalui melalui kalimat, tapi dengan mereka mendengarkan lagu ataupun ngasih sebuah lagu itu bisa sebagai sebuah tanda atau isyarat mereka tuh sebenarnya situasinya lagi seperti ini loh. Begitu tuh sahabat FAS ya. Tapi kalau di filmnya juga nih, jujur kalau di film itu mulai masuknya di era-era ya Eropa-Eropa juga sahabat FAS, yang akhirnya dikembangkan, yang awalnya coba pantonim, terus akhirnya cuma pertunjukan teater doang. Tapi kalau pertunjukan teater cuma satu kali aja kan kayak gimana aku mau melihatin lagi gitu. Nah akhirnya dibuatlah film yang hitam putih dulu awalnya sahabat FAS, karena awalnya cuma ada kamera, akhirnya dibentuklah kamera roll film. Nah habis dari situ baru tuh ya mulai tuh beraneka macam jenis-jenis film sekarang. Ada yang ngaria banget, ada yang emang untuk publik banget, ada yang macam-macam genrenya sudah sahabat FAS ya. Dan apa ya, Ojo sih berharap segala macam karya yang saat ini berkembang, mau itu musik, film ya, itu bisa disupport, bisa didukung sebaik-baik mungkin, karena itu salah satu penggerak paling tinggi ya bisa dibilang di industri dunia saat ini. Jadi please sahabat FAS, if you really love music and movie, well I guess you'll be a lucky person who support this kind of industry.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: It's don't go anywhere.

sahabat Vas, masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Vas FM, sahabat Vas ya. Are you familiar with this kind of song, sahabat Vas? Ya, it Vas. Sahabat Vas ya, ini adalah salah satu OST dari film yang diperankan oleh Lady Gaga dan juga Bradley Cooper, yaitu A Star Is Born, dengan judul Shallow lagunya, sahabat Vas ya. Jadi OST ini adalah salah satu yang mengisi di film A Star Is Born, yang sebenarnya film itu pun mengisahkan tentang kisah cinta tragis antara seorang musisi country yang terkenal dan karirnya pun meredup akibat kecanduan dengan minuman-minuman beralkohol, sahabat Fasda. Di sini ada si Jackson Manny, yaitu Bradley Cooper, dan juga seorang penyanyi berbakat yaitu Ellie, yang diperankan oleh Lady Gaga, yang saat karir Ellie melesat ke puncak, hubungan mereka pun diuji oleh kecemburuan dan masalah kesehatan mental, sahabat Fas ya. Dan bisa dibilang si Manny sendiri pun berhasil juga mengorbitkan si Ellie menjadi seorang bintang muda yang menjanjikan, namun keduanya bisa terlibat hubungan yang lebih jauh dari sekedar mentor dan anak didik ya, sahabat Fas. Dan sering dengan meroketnya karirnya si Ellie ini sendiri, Manny mengalami dilema dengan masalah ini. Kayak ya ada irilah ya, sahabat Fas, kayak kenapa kamu kena ya, pahamlah apa ya rasanya, kayak gak adil gitu loh dalam sebuah hubungan yang diawalinya dengan karena mungkin ada perasaan kali ya, sahabat Fas. Disitunya akhirnya jadi miss tuh. Sebenarnya film ini bagus banget, sahabat Fas. Bahkan di IMDb sendiri pun ini cukup tinggi ya, sahabat Fas. 7,6 dari 10 nilainya. Wow, dari Rotten Tomatoes juga 90%. Ini bagus banget ya, sahabat Fas. Kalau misalkan kamu pengen nonton film ini sudah ada di HBO Max dan juga sudah ada di Apple TV, sahabat Fas. Ataupun kamu menonton melalui Google Play juga bisa banget, karena ini sudah ada di 3 ini. So, why not you try to watch this kind of movie, sahabat Fas? Ini bagus banget, jujur. Ojen, kalau boleh, honestly ya, sahabat Fas, ini belum pernah nonton ini, cuma OST-nya di mana-mana, sahabat Fas. Dan Ojen ingat banget, lagu ini sering banget diputer pas lagi Ojen di sekolah, especially pas SMP, sahabat Fas. Karena filmnya ini tahun 2018, which means SMP-SMP akhir, sebelum akhirnya kena COVID, sahabat Fas. Aduh, miss deh momen COVID itu, apa ya? Libur 2 minggu jadi 2 tahun itu menurut Ojan sebuah keberuntungan atau sebuah hal yang bisa dibilang cukup apa ya, mengubah hidup Ojan sendiri, sahabat Fas. Ya, mungkin ada salah satu lagu yang bisa menggambarkan situasi pada saat itu, yaitu Gala Bunga Matahari. Memang lagunya baru-baru ini ya, sahabat Fas, tapi kalau misalnya dengar lagu itu kayak serasa nostalgia, sahabat Fas. Serasa pengen balik ke masa itu dan kayak iya ya, ternyata berat ya di masa itu ya. Kok kamu kayak biasa-biasa aja ya, Jan ya? Nah, do a reflection pada saat itu, sahabat Fas. Menurut Ojan juga, apa ya, mantep. Nah, kita dengerin dulu ya settingnya ya, sahabat Fas. Ada dari Salah Priadi, Gala Bunga Matahari. Dan jangan kemana-mana, tetap di 99.4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: honest sahabat Fast ya, Where Have You Been Rihanna ini adalah salah satu lagu entry point Ojan di dunia EDM sahabat Fast. Kenapa bisa sih Jan? Kok bukan kayak Martin Garrix atau mungkin kayak Skrillex atau siapa gitu? Karena Rihanna lah yang memperkenalkan genre-genre EDM, R&B ya sahabat Fast ke dunia pop culture menurut Ojan ya gitu. Even though kayak mungkin dari Mama Beyoncé alias Beyoncé yang udah ngasih kayak R&B dari Destiny's Child atau mungkin dari Keisha gitu atau dari siapapun gitu sahabat Fast yang mempopulerkan genre R&B sendiri. Cuman untuk di EDM jujur, Where Have You Been Rihanna menjadi top song. Kalau misalnya kamu mungkin kayak lagi party atau mungkin lagi kayak kemana gitu sahabat Fast, lagu inilah yang menjadi apa ya, bisa dibilang puncak dari kayak lo ngedance lagu ini, kata gue mantep. Nah itu tuh sahabat Fast, jujur nih lagu yang bikin kita semua kayak pengennya berdiri, berarti kayak loncat-loncat bareng teman gitu sahabat Fast. Nah ngomong-ngomong soal si EDM juga nih sahabat Fast ya, sebenarnya EDM sendiri pun sudah dari lama banget tuh sudah ada sahabat Fast, tapi dulu masih dikenali dengan musik-musik prodigy. Akhirnya mulailah masuk ke dunia pop yang mulai mencampurkan electronic dance floor ya, yang masukin semua di situ instrumennya ya sahabat Fast, dengan segala macam scene, ada bassnya juga, ada stringsnya juga, ada berbagai macam distortion lainnya. Akhirnya terbentuklah dengan berbagai macam genre gitu, ada Melbourne Bounce, terus juga ada Indo Bounce yang saat ini sahabat Fast, terus juga ada kayak Dutch Wave ataupun kayak mungkin yang lagi populer sekarang kayak hip dude atau mungkin kayak breakbeat gitu ya, genre-genre seperti itu sahabat Fast yang sekarang ini sampai sekarang masih digandrungin juga apa ya sahabat Fast bahasanya, tapi kayak diminati oleh masyarakat secara umum sahabat Fast. I know this song, it's so very apa ya, kayak penyemangat pagi banget lah lagu ini sahabat Fast. Kalau misalnya contoh nih di kamar mandi gitu ya, aduh kok agak lemes ya, pasang headphone, putar lagu ini dimanapun, mau di YouTube atau di streaming manapun gitu sahabat Fast, langsung kayak wow, okay, I'm ready to end it up this day, kayak I'm gonna kill this up, kayak siap banget dah asli ini sahabat Fast, seru banget nih lagu ini sumpah. Tapi gak cuma kali itu aja sahabat Fast, salah satu DJ yang Ojan suka itu beberapa sih sebenarnya, ada kayak dari Cosmos Midnight, mungkin kalau era 90-an tahu kayak Disclosure ya, itu juga karya-karyanya enak-enak banget sahabat Fast. Terus juga kalau yang menjadi tambatan hati di Ojan itu adalah karya-karyanya dari Z, David Guetta dan juga dari Martin Garrix sahabat Fast. But kalau menurut Ojan, I really love Z sahabat Fast, terutama Clarity ya, yang lagunya sampai sekarang masih sering jadi top chart dimanapun kamu berada, like where you wanna go to, maybe like a rave party or maybe to some places yang ada electronic musicnya gitu ya sahabat Fast, ada DJ setnya gitu, yang pasti ada salah satunya nih sahabat Fast masukkan Clarity ini. Kalau gitu kita langsung dengar aja sahabat Fast, ini dia Z, Clarity feat. Foxes.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
2: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SOS, Sound of Sosmed, di Fast FM 99.4.

0: sahabat Fas ya. Maaf banget nih, tapi habis ini bakal nyebutin yang clarity ya sahabat Fas ya. Ternyata lagunya error sahabat Fas. Tapi ini kan tadinya sempat singgung soal reflection ya dari si lagunya si Gala Bunga Mataharinya sama Priadi. Nah, lagu ini sendiri punya reflection yang tahun 2020 ini yang di untuk film live actionnya Mulan ya, sahabat Fas, versinya Asian sendiri. Ini bikin apa ya, bisa dibilang cukup memorable di Ojan. Perpaduan suara dari Nadine Amizah, Yura Yunita, Sivia aka Mia, dan juga Istil aka Agatha Priscilia ya sahabat Fas. Apa ya, sangat nyaman, syahdu, dan apa ya, bisa dibilang suara-suara ini loh, pengantar tidur. Enak banget suara mereka berempat ini sahabat Fas. Ibaratnya kalau dijadikan satu nih, jadi satu grup, maksud Ojan kayak nyaman gitu. Masalahnya cuma solo karir masing-masing aja sahabat Fas, ya gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya kalau emang bisa di ya untuk di kembangkan kenapa tidak ya. Halo Disney. Tapi ya sahabat Fas, untuk film Mulan sendiri pun menjadi turn point Ojan juga sebenarnya. Film ini ya dengan si reflection-nya sendiri ya sahabat Fas. Bukannya film yang di real, bukannya reflection-nya tapi yang versi kartunnya sahabat Fas. Di situ ingin tuh jadi terbuka gitu bahwa menjadi perempuan di masa apapun itu sebenarnya tidak terkekang ya sahabat Fas. Mereka tuh punya powernya masing-masing, cuman karena memang ada orang-orang yang merasa bahwa feel like a superior ataupun juga merasa lebih, yang membuat kadang nih perempuan tuh kayak tidak bisa bergerak dengan senyaman itu sahabat Fas. I know those kind of feelings karena Ojan juga tumbuh dan berkembang di lingkungan yang banyak sekali oleh perempuan ya sahabat Fas. Jadi ketika diberi sebuah pandangan seperti itu, Ojan jadi terbuka gitu bahwa menjadi perempuan pun meskipun sudah setinggi apapun ya sahabat Fas, sering banget dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang tidak menghargai perempuan gitu loh. Dan di sini konteksnya bukan cuma hanya perempuan ya sahabat Fas, tapi di sini juga konteksnya sebagai human being. Banyak banget human being juga yang kayak manusia-manusia yang gak tahu diuntung ataupun kayak berasa si paling lah sahabat Fas, itu tuh yang ngerasa maunya dia aja gitu loh. Itu jujur Ojan gak suka banget sahabat Fas. Kalau misalnya kamu pengen rasa seperti itu, ya bekerjalah dengan dirimu sendiri gitu loh. Tidak usah diajak orang lain, tidak usah memperdulikan orang lain, tidak boleh meminta bantuan orang lain kalau kamu ingin bekerja dengan sendiri sahabat, sendiri aja gitu loh. Tapi karena kamu, ya balik lagi, sebagai manusia pada umumnya, kita makhluk sosial ya sahabat Fas, ya harus saling berinteraksi gitu loh. Tidak ada yang namanya hubungan terputus selama kita masih hidup sahabat Fas. Even though sesudah kita hidup pun hubungan tidak bakal putus juga. Kita masih tetap mengirimkan doa, mengirimkan hal-hal yang baik gitu untuk mereka yang setelah meninggalkan kita juga ya sahabat Fas. Tapi habis ini ya sahabat Fas, bener deh, Ojo putarkan ya Clarity Fit Foxes yang tadi Ojan sebut ya sahabat Fas. Kita dengerin dulu yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99.4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda di SOS Sara Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru, cuma di Fas FM bersama Ozan Putra.
1: Suara inspirasi Samarinda 99.4 Fas FM. Fas FM.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS Sound of Sosmed.

Masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sahabat Fas ya, masih ngebahas seputar permusikan dan juga perfilman ya Sahabat Fas. But ini kita bahas di musik dulu ya Sahabat Fas. Salah satu musisi juga Korea yang Ozan suka itu ada Eve Sahabat Fas ya. Sebenarnya dia ini adalah member dari girl group Luna ya Sahabat Fas, ataupun bisa di kalau bahasa Koreanya adalah Idaru Sunyon, dan akronimnya diambil akhirnya menjadi grup namanya Luna Sahabat Fas ya. Dan itu jauh lebih terkenal namanya Lunanya dibandingkan Idaru Sunyonnya yang sebenarnya terkenalnya di lokalnya aja gitu loh Sahabat Fas, which mean di South Korea. Nah, jadi kalau si si Eve ini sendiri akhirnya memutuskan untuk solo karir menjadi musisi yang cukup indie, genrenya pun alternatif ya Sahabat Fas. Salah satu lagunya seperti ini yang berkolaborasi dengan Pink Pantries, dan lagu-lagunya pun juga rata-rata genrenya lebih ke ya bisa aja bilang alternatif pop lah Sahabat Fas, berbeda dengan kebanyakan musik K-pop pada umumnya gitu loh. Dan I really love this type of music yang berbeda gitu loh. Bukan artinya berbeda kayak kayak skena banget lu Jan, enggak juga Sahabat Fas. Cuman I feel apa ya, kayak ada semacam flow-nya tuh enak gitu Sahabat Fas. Nah, tapi ngomong-ngomong soal lagu nih Sahabat Fas, jujur kalau lagu-lagu kayak ini kan bikin joget ya. Tapi ada juga tahu salah satu lagu yang kalau bisa diputernya seluruh orang tuh pasti kayak Jan, yakin gitu, kayak Jan kenapa ya yang lagu ini yang diputar gitu loh. Emang kenapa sih Sahabat Fas kalau misalnya pengennya muter Radiohead-nya Creep? Kenapa? Gak sesiap itu kah kamu? Dengan sepatah hati itu kah kamu? Atau mungkin sebenarnya kamu saat ini lagi dalam keadaan yang kurang baik-baik aja Sahabat Fas? Yah, kata Ozan sih mendengarkan Radiohead Creep, bisa dibilang ya ngelamun di jalan mantap.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Full loss yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Siap, masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sarang Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fas FM, sahabat Fas ya. Ini adalah salah satu lagu yang cukup mengawali di awal pandemi ya, sahabat Fas ya. Dis Korea Lil Manino feat Eva Celia dengan judul Krisye, yang mengingatkan kita dengan karya-karya Krisye, karena ini semuanya albumnya dirampung menjadi satu, berbagai macam judul dari karya-karyanya almarhum Krisye sendiri tuh, sahabat Fas. Dan lagu ini sendiri pun yang ngebuat Ozan pada saat itu nilai PJOK-nya ponton 100, karena pada saat itu sempat disuruh buat koreo untuk senam SKJ, sahabat Fas ya. Ternyata bagus senamnya, dan akhirnya guru Ozan pun senang gitu dengan nilai seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, sahabat Fas. Tapi ini ya, sahabat Fas ya, karya-karyanya dari almarhum Krisye sendiri pun sampai sekarang ini masih terus dikenang ya, sahabat Fas. Kayak Anak Sekolah, terus tuh juga Kalah Surya Tenggelam, dan masih banyak lagi, sahabat Fas, karya-karyanya almarhum Krisye yang banyak di remake, banyak di cover ya, sahabat Fas, banyak dinyanyikan gitu. Bahkan ya, inisiasi dari Lil Manino sendiri berkolaborasi dengan Dis Korea inilah menjadi salah satu peak momennya untuk karya-karyanya dari almarhum Krisye, karena banyak sekali yang dikompilasi judul-judulnya, sahabat Fas, dan menjadi era-era disco di tahun 90-an awal, yang dimana pada saat itu disco menjadi apa ya, puncaknya musik pada saat itu ya, sahabat Fas. Kayak Faris RM, baru tuh Melly Goeslaw, dan karya-karya lainnya sebagaimana ya, sahabat Fas ya. Jujur, ini lagu sangat amat enak di telinga gitu. Ozan senang sekali lagu-lagu ini, sahabat Fas. Tapi ya, kalau begitu gue agak-agak gimana ya, sahabat Fas ya, apa ya, lapar. Sorry banget. Tapi kalau boleh agak geser sedikit nih, sahabat Fas ya, ngomong-ngomong soal Lil Manino ya, apalagi soal si Nino ini sendiri merupakan salah satu musisi yang menurutnya genius. Dia gak cuma berada di Lil Manino juga, sahabat Fas ya, tapi debut awalnya dia sendiri pun di Run ya, Raff, yaitu beranggotakan Raffi, Nino, dan juga satunya, mohon maaf banget ya bang ya, maaf banget ya, lupa aneh namanya ya. Karya-karyanya kayak Sepeda, terus juga apalagi ya, karya-karyanya Run ya, banyak sih sebenarnya, sahabat Fas. Yang Ozan tahu itu album terbaru ini sih kayak Rahasia ya, terus juga bisa dibilang kayak Mencuri Hati gitu. Mungkin kayak yang sempat terkenal tuh kayak Dekat di Hati, terus juga kayak Hari yang Baru, Hijau Biru gitu ya, sahabat Fas ya. Bagi kamu nih, sahabat Fas, yang familiar dengan Run, apalagi dengan personal-personalnya, jujur Raffi sendiri pun yang karyanya, apalagi di bagian rapnya, I really love his rap, you know, kayak flow-nya tuh enak gitu. Yang pas berkolaborasi dengan Marion Jola pun, menurut Ozan itu salah satu iconic line-nya dia, yang cuma di bagian core bridge-nya aja itu aja, dan itu enak banget, sahabat Fas. Well, kita dengarkan dulu ya salah satu karyanya Run, dan juga Hindia Si Lemah, yang menurut Ozan ini cocok banget kalau misalnya dijadikan OST-OST kayak film Tunggu Aku Sukses Nanti, baru tuh film-film sedih lah, kayak bertema-tema keluarga. Mungkin salah satunya kayak lagu-lagunya It Get Tough pada saat itu, yang Semua Bersandar Pada Aku, dan juga lagi lain-lainnya ya, sahabat Fas ya. Kita dengarkan dulu nih, ada Si Lemah Run feat Hindia ya, di jam 4 sore ini ya, sahabat Fas ya. Ada bagi kamu yang mau gabungan sama Ozan, bisa banget melalui WhatsApp di 0811-499-00994. Ozan ulangi lagi, 0811-499-00994. Ataupun kalau misal kamu mau gabungan sama Ozan melalui live TikTok, bisa banget, sahabat Fas ya, melalui @fasfm, ataupun di Instagram di @fasfm Samarinda. Ozan tunggu sampai merapat di jam 5 nanti, sahabat Fas. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99.4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Yo, sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan Putra di SOS Sound of Sosmed, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast ya. Ya, jujur, bara suara terbawa dalam waktu, aransemennya Ojan suka banget, sahabat Fast ya. Tapi di lagu ini sendiri pun yang mengingatkan Ojan dengan banyak hal, salah satunya film Sore yang menjadi lagu puncaknya ketika scene Sore beserta dengan Jonathan bertemu di exhibition art yang bikin Ojan sendiri amazed gitu loh. Yang di Lawrence dengan idenya yang menggabungkan pertemuan seperti ini yang ini momen yang apa ya, yang now let's say ini gila. Production-nya bagus banget, apalagi dari si bara suaranya ya, sahabat Fast. Fun fact juga nih, di filmnya tuh ada bagian yang orkestranya, sahabat Fast. Itu pun sendiri digarap oleh ADMS, ya. Dan itu merupakan karya yang sebenarnya sudah bara suara buat, dibuat jadi orkestra yang buat Ojan juga, wah. Apa ya, epic, bener-bener nih OST epic. Sejauh Ojan pernah mendengar, ini epic banget asli, sahabat Fast. Dan apa ya, film ini pun mengingatkan Ojan dengan berbagai macam hal sih, sahabat Fast ya. Apalagi lagunya terbang dari waktu, si bara suara ini yang sudah Ojan dengarkan sebenarnya dari sebelum lagu ini sudah popular, sahabat Fast. I heard this song itu kayaknya di tahun maksudnya bukan si terbang dari waktu ini, sahabat Fast, tapi si bara suaranya ini di tahun 2016-17, kayak karya-karyanya yang bahas aku bahasamu, terus juga album yang hitam dan biru ya baru-baru itu aja dengerin juga, sahabat Fast ya. Ikan Beninda juga yang oke, ini lagu-lagunya apa ya, apik gitu loh, enak didengarnya sebenarnya. Indie-indie yang seperti ini tuh Ojan suka gitu loh, sahabat Fast. Lagu-lagunya seperti yang apa ya, dikemas dengan apa ya, ada makna tersendirinya tuh enak gitu didengarnya, sahabat Fast. Kayak nyaman gitu di telinga. Tapi ya ini soal selera, sahabat Fast. Tidak semua lagu yang Ojan suka pun bisa didengarkan menurut sahabat Fast enak gitu. Tapi kalau menurut Ojan sendiri, berbagai macam genre yang Ojan dengarkan sampai saat ini pun I'm never complain, karena semua orang punya karya dan juga knowledge-nya masing-masing yang mungkin kita nggak tahu, mungkin juga dia nggak tahu bagaimana cara membuat lagu, ataupun kita juga nggak tahu bagaimana standar lagu itu seperti apa, karena art or culture or definition of art is doesn't have any kind of standard of it. Semua orang punya standar yang masing-masing, sahabat Fast. Seleranya masing-masing. In a state of you be like a judging, tapi kayak di sini mungkin bisa kayak oke, ini bagian ini agak kurang, sebenarnya bisa dibegini-beginikan. Tapi balik lagi, it goes to selera gitu loh. Karena dunia seni ya, sahabat Fast. Kita enggak pernah tahu bagus itu seperti apa dalam dunia seni. Yang jelek itu seperti apa di dunia seni. Menurut orang bagus, bisa aja menurut kamu enggak. Tapi menurut kamu bagus, bisa juga menurut orang enggak. Seperti itu, sahabat Fast. Tapi kalau mau film Sore ini ya, sahabat Fast, filmnya sendiri pun sangat amat apa ya, memorable. Seluruh orang yang nonton juga senang banget, sahabat Fast. Dan terlebih dari itu juga, selain bara suara, salah satu band yang sudah dari lama juga, Silo Seven, juga turut menjadi OST di film ini, yaitu Hingga Ujung Waktu, yang menurut Ojan lagu ini pun apa ya, magical. Dipilih oleh Andy Lawrence khusus untuk credit title, ya menurut Ojan ini mantap banget sih. Pas gitu, benar-benar pertemuan sore di akhir dan sudah di ujung waktu juga, sahabat Fast.

0: itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: It's don't go anywhere.

masih bersama dengan Ozan Putra, sahabat Fast ya. Soalnya Sarah Sosmed jadi kerajaan obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast ya. Ini ngomong-ngomong soal ada apa dengan cinta nih, ADC nih ya, sahabat Fast. Sebelum jalan lanjut, Ozan mau ngasih tau dulu nih, di luar cuaca lagi mendung banget nih, sahabat Fast. Jadi tolong ya, yang saat ini lagi di jalan, hati-hati, mau segera meneduh, sok bisa carilah tempat teduhan terdekat, sahabat Fast, atau mungkin kayak just hujan aja, nanti kita terabakin aja ya, tabrakin, serah deh sahabat Fast ya, terobos daripada takutnya banjir, sahabat Fast. Gak apa-apa juga ya, tapi kalau misal kamu pengen stay, ya gak apa-apa juga. Nah, tapi balik lagi nih ke ada apa dengan cinta yang diperankan oleh Dian Sastro dan juga Nicholas Saputra, sahabat Fast. Film ini pun menjadi apa ya, yang memorable di Ozan, karena ini adalah film anak SMA yang jatuh cinta, yang dimana satunya cowok cool abis, satunya cewek yang sangat ekstrovert abis, meskipun kayak ya apa ya, sesi queen tapi nggak sesi juga, tapi kayak ya iya makasih ya. Ini ada surat nih dari sini nih. Ada banget tuh sahabat Fast, zaman dulu tuh begitu tuh ada ya. Dan fun fact juga nih ya, sekolah yang dijadikan lokasi syuting sendiri itu pun digunakan kostumnya sama dengan apa yang di film. Jadi pemerannya itu ngikut kostum yang dari sekolah itu, sahabat Fast. The best kata Ozan. Nih film juga salah satu film yang menjadi apa ya, ikonnya film Indonesia, sahabat Fast, kalau Ozan bilang itu. Kalau misalnya mau nonton film-film romance yang seru tuh apa sih, coba deh ke luar negeri, kasih aja nih ada apa dengan cinta. Mungkin orang-orang bisa kayak kesem-sem gitu, karena apa ya, cinta dan Rangga di film ini sendiri pun kayak kelihatan tengil-tengilnya cinta, kayak bimbang-bimbangnya cinta, tapi juga ada kayak mau gak maunya Rangga yang ngejarnya cinta juga, tapi cintanya ketika dikejar pun kayak lo apa sih. Tapi kalau Rangga yang kayak gak ngejar, Rangga kemana ya, apa ya, lucu film ini di sahabat Fast. Ini aja Ozan cerita kayak geli-geli gimana gitu. Tapi kalau ngomongin film-film seputar anak SMA sendiri pun sebenarnya banyak banget di zaman dulu, sahabat Fast, kayak Catatan Si Boy itu juga salah satunya ya. Tapi kalau di masa-masa sekarang ini, mungkin di tahun 2000 ya, mendekati 2020-an itu, mungkin ada film Bebas yang dimana pemerannya itu ada Seru Senavi ya, sahabat Fast, dimana lagunya sendiri pun merupakan lagu dari Iwake yang di remake jadi new version bersama dengan juga Sherly Senavia dan ada penyanyi-penyanyi lainnya juga, sahabat Fast. Jadi kalau misalnya Ozan lihat nih si Bebas ini pun apa ya, memorable juga di Ozan gitu. Ada pemerannya itu ada Agatha Priscilia, ada Baim Wong, ada Indy Barrens, terus juga banyak, sahabat Fast ya. Jadi kalau menurut Ozan, kamu yang kangen film-film anak SMA nih, sahabat Fast, bisa banget nonton si ini nih, si film Bebas ini, sahabat Fast ya. Daripada kamu kayak apa ya film yang apa ya, soal-soal anak sekolah gitu. Salah satunya, coba deh sahabat Fast ya, film tentang Bebas. Nonton film Bebas ini, sahabat Fast ya, tapi apa ya, diresapi gitu. Karena sebenarnya film Bebas ini pun adalah adaptasi dari salah satu film Korea, sahabat Fast ya, Sunny. Dan akhirnya di remake di Indonesia, menurut Ozan apa ya, nggak kalah kerennya juga, sahabat Fast. Kerasa juga kok kebersamaan anak-anak SMA, geng-gengan juga kerasa banget. Ya menurut Ozan, seru film ini kalau misalnya tonton bareng-bareng sama teman-teman kamu juga, sahabat Fast. So, kita dengarkan dulu, ini dia Bebas, new version.

0: pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SOS, Sound of Sosmed, di Fast FM 99,4.

Masih bersama dengan Ozan Putra, sahabat Fast di SOS Sound System. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast ya. Kiki dengan 404 New Era yang banyak banget orang-orang mengaitkan lagu ini dengan fashion show icon, sahabat Fast. Dan musik videonya sendiri pun jujur Ozan ngeliat ya kayak karakter game hitungannya. Apalagi dengan muka-muka membernya sih sebenarnya apa ya, game karakter banget. Kayak Jiu, ada Haum juga, ada Kia, dan member-member lainnya juga ya, sahabat Fast, yang apa ya, sangat muka-muka karakter game menurut Ozan gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal fashion juga nih ya, sahabat Fast, kalau di film itu pun gak bisa lepas juga dari fashion-fashion yang ditampilkan gitu loh, sahabat Fast. Jujur, beberapa film itu sering banget kayak cast-castnya menggunakan pakaian-pakaian yang cukup unik. Ya akhirnya banyak banget orang-orang yang nonton film itu merecreate. Contohnya kayak The Addams Family, terus juga kayak mungkin kayak Toy Story, Finding Nemo, Studio Ghibli Production gitu, yang banyak banget orang-orang akhirnya merecreate gitu. Apalagi mungkin dunia-dunia anime ya, kayak Shingeki no Kyojin ataupun sebagainya macamnya gitu. But when we talking about fashion icon, we never forget about this film, sahabat Fast. Devil Wears Prada, yang saat ini sudah yang kedua ya, sahabat Fast ya. Ozan gak nonton lagi, sahabat Fast, sedih banget sebenarnya. Tapi ya, film ini membuka Ozan bahwa di industri fashion itu seluas itu, sahabat Fast. Dan bisa dibilang apa yang kita gunakan sebenarnya itu sudah diatur oleh yang si maha fashion ini loh, si editor fashion ini gitu, yang punya seleranya A, B, C, D, F, G gitu loh. Meskipun sekarang sudah banyak yang kayak kurator-kurator lainnya gitu, cuman I would like to say apa yang dilakukan oleh fashion editor saat ini pun juga sangat amat berkembang gitu loh. Terlebih lagi di Devil Wears Prada ya, karakter si Andy, terus juga ada Miranda Presley yang sangat amat ikon ya, sahabat Fast. Wow, folk yang menjadi OST-nya juga di film Devil Wears Prada, mau yang pertama apa yang kedua, sangat apa ya, menggambarkan situasi. Okay, I'm ready to wear my dress, I'm ready to wear my suit, and we walking on the runway yang sangat amat apa ya, glamor gitu loh. Terlebih lagi Miranda Presley ini digambarkan sebagai bos yang keras ya, sahabat Fast, kayak maunya A gitu. Sedangkan Andy Sexton yang kayak apa ya gitu. Terlebih lagi dengan Emily yang juga sudah terbawa oleh five-fives-nya si Miranda, menurut Ozan the best juga sih ini film. Tapi yang kedua ini katanya ada plot twist-nya juga, sahabat Fast. Siapa sih yang sudah nonton filmnya, sahabat Fast? Katanya sih absen-absen ya. Kalau ada nih boleh banget sebenarnya spoilerin ke Ozan aja enggak apa-apa. Jangan ke publik, bahaya banget ya. Film udah dibuat bagus-bagus, di-spoilerin keluar. Tapi kalau Ozan storyline-nya juga enggak apa-apa, karena ya saya gak sempat nonton. Mau ada di OTT manapun juga belum ada nih, sahabat Fast. Pengen deh sebenarnya nonton, sahabat Fast. Cuma ya mau gimana ya, kesempatannya tuh ada, tapi kayak kuliah nih hits harder gitu loh, sahabat Fast. Sedih sebenarnya. Kita dengarkan dulu ya, ini Folk by Madonna.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

sosmed, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fas FM, sahabat Fas ya. Nggak terasa nih sudah mendekati di jam 5, yang mau tidak mau Ojen harus berpisah dari sahabat Fas. Kalau gitu ya sahabat Fas, bagi kamu yang saat ini sedang berada di jalan ataupun saat ini sedang berada di luar, hati-hati ya, karena di luarnya lagi mendung parah nih. Ojen lihat di luar, please kalau yang pakai kendaraan yang roda 2 atau Ojen nempi aja dulu di jalan pakai jas hujannya ya, ataupun kayak nggak usah jalan juga nggak apa-apa sih sahabat Fas ya. Wah, melarang jalan juga gak apa-apa, kan orang-orang juga ada prioritasnya sendiri. Jangan kenapa dilarang jalan, aneh juga nih Ojan. Tapi bagi sahabat Fas yang mungkin saat ini sedang perjalanan pulang, bisa ditanya dulu nih keluarga di rumah, daerah rumah hujan apa enggak, ataupun kayak warga sekitar, ataupun cari-cari aja info di sosial media gitu sahabat Fas, kayak hujankah di daerah rumah kita, seperti itu ya sahabat Fas. Bagi sahabat Fas juga yang hari ini berkegiatan nih, masih berkegiatan, tetap semangat, dan yang sudah pulang ke rumah ataupun sudah sampai di rumah dan pengen dengerin closingan Oja juga gak apa-apa ya sahabat Fas. Selamat sampai di rumah, selamat menikmati hari liburannya juga ya sahabat Fas ya. Dan bagi sahabat Fas juga yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Kalau gitu sahabat Fas, Ozan signing off from Fas FM, SOS signing Ozan signing off from SOS, SOS signing off from Fas FM. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99.4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, sobat pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

jalan Ovia Radi nomor 33 Studio Fast FM sama Deda 99.4 is back again with me Albi Kopi yang hadir malam hari ini nemenin kamu semua di kesempatan tanggal indah sebetulnya ya. Long weekendnya panjang 22 Mei sampai dengan hari akhir bulan terhitung ya Senin Selasa itu sebagai ya hari Senin Selasa. Gimana kabar kalian semua? Sobat Fast di malam hari, semoga sehat selalu. Dan buat kamu yang baru nemuin frekuensi 96.4, selamat bergabung. Kalian pengen request lagu juga boleh banget, kirimin aja di WhatsApp kita di 0811 490 0994. Di malam hari ini bersama Albi Kopi di Fast banget. Dan sudah dibuka dengan satu persembahan dari 10 to 5 I Will Fly. Yang jelas masih panjang ya Sobat Fast ya, sampai nanti di pukul 10 malam. Kebersamaan kita di hari ini, di hari Jumat, edisi 22 Mei 2026 di 99.4 Fast FM Samarinda, suara inspirasi Samarinda.

sudah hadir di malam hari ini nemenin kamu semua Sportfast. Vidi Aldiano status palsu yang mana mendiang Vidi dengan tembang yang satu ini ya, kalau saya perhatikan memang menjadi salah satu hitsnya juga pada masanya di tahun 2012 dan udah melewati dua lagu di malam hari ini nemenin kamu dan kamu juga yang baru saja bergabung. Kembali menyapa teman-teman yang hadir juga Sportfast di kanal live TikTok dari Fast FM Samarinda. Selamat bergabung. Ini ada Muhammad AB yang gabungan juga yang pengen kirim-kirim salam juga boleh banget. Masih ditunggu ya sampai nanti pukul 10 malam. Yang jelas di hari ini udah gak terasa ya mendekati di akhir bulan Mei. Kira-kira bulan Mei kemarin di bulan kemarin lagi maksudnya di pekan kemarin kan lumayan panjang tuh liburnya ya, dari tanggal 14, 15, 16. Kalian kemana aja nih Sportfast? Kalian punya tujuan liburan kemana gitu kemarin? Coba deh ceritain aja karena memang pas banget. Samarinda juga lagi enak banget cuacanya ya. Ini sambil ngaduk teh, ngaduk kopi atau rebus mie instan kali ya. Ngedukung banget buat nemenin aktivitas kamu di malam hari ini. Sambil kalian yang lagi beraktivitas di malam hari ini bakal saya temenin. Tenang sampai 10 malam nanti dan tentunya gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi pengen request lagu juga boleh kirimin aja di WhatsApp kita di 0811-4990-0994 ataupun di mention Instagram TikTok di Fast FM Samarinda. Nah, berbicara tentang tanggal 27, ini merupakan salah satu hari libur kembali. Kenapa? Karena memang tanggal 27 itu bertepatan dengan yang namanya Idul Adha. Nah, Idul Adha itu sendiri memang merupakan salah satu ibadah dari umat Islam di seluruh dunia. Tapi kalau ngomongin Idul Adha itu apa sih, Helbi? Jadi singkatnya, Idul Adha ini merupakan salah satu ibadah kurban ya, seperti semua yang memang berakar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu mungkin teman-teman udah pernah dengar ceritanya waktu SD kali ya. Aku juga dengerinnya waktu SD gitu dari guru agama kan. Itu kalau nggak salah putranya tercinta Nabi Ismail yang memang memberikan keikhlasan, ketulusannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang sampai hari ini cerita ataupun kisah itu pun masih melekat di ingatan kita semua. Nah, peristiwa inilah yang menjadi dasar dicaritakan ibadah kurban hingga saat ini. Jadi kalau ngomongin kurban tahun ini, kira-kira kurban apa nih kalian? Kalau lebih kurban perasaan boleh kali ya. Jangan kali, perasaan itu enggak bisa dikurbankan. Woi, tapi hanya dirasakan. Woi. Seperti satu lagu dari Vidi Aldiano status palsu di malam hari ini yang sudah nemenin kalian dan masih banyak beberapa hal yang bakal nemenin kamu di malam hari ini ya, Sportfast ya. Dan buat kamu juga yang mungkin saat ini sedang berkendara, tetap hati-hati selalu. Stay safe everyone dimanapun kalian berada. Karena memang keselamatan itu lebih penting. Banyak keluarga yang menunggu di rumah ya, banyak banget keluarga. Ini kalau misalkan anak kos gimana Albi? Ya mungkin bapak kos, ibu kos kali ya, gak apa-apa. Karena memang keselamatan itu menjadi nomor satu untuk berkendara. Kuncinya di mana tuh? Kuncinya adalah pelan-pelan kalau jalan. Terus juga lihat kiri kanan dan terpenting adalah jangan ngebut-ngebut nih. Karena memang Samarinda juga menjadi salah satu kota yang cukup damai dan juga tenang untuk kalian berkendara di malam hari. Wih. Tapi kalau ngomongin Samarinda juga, kemarin tuh aku sempet ya sahabat Fast semua juga ke salah satu daerah deh. Di mana ya? Lupa sih sampai nama daerah yang pokoknya di daerah seberang. Itu ada makanan yang memang enak banget dimakan di malam hari. Pas banget nih cuaca juga mendukung buat kalian menikmati hidangan satu malam yang belum makan juga. Tetap yang namanya kesehatan dijaga selama-lamanya sampai nanti. Jadi kesehatan itu dimulai dari diri sendiri untuk orang banyak. Nah, kalau ngomongin tadi jalan di, sorry kok jalan sih, berkendara di lalu lintas ini juga menjadi salah satu perhatian. Tapi ada satu question ataupun pertanyaan dari saya untuk Anda semua nih Sobat Fast. Apa sih yang lebih sakit daripada jatuh dari motor? Waduh, apaan nih? Jatuh cinta tapi gak dianggap. Cua.

Sobat Pas, kalian masih mendengarkan program Fast Tracklist di Fast FM. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

94.4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Satu persembahan lewat lagi di malam hari ini di 20.35 waktu Indonesia Bagian Tengah. Ada Peter Pan, Cobalah Mengerti. Ini salah satu single yang di tahun 2022 sempat di remix kembali ya oleh Noah. Memang orangnya sama, cuman nama bandnya aja beda ya, Peter Pan ke Noah. Nah, album Hari Yang Cerah ini, fun fact-nya, ditulis oleh salah satu gitarisnya mereka juga. Siapa lagi kalau bukan Mr. Lukman. Nah, tapi kalau ngomongin Peter Pan pasti banyak cerita lah ya. Berupa singlenya tidak akan pernah gagal ngebuat kita nostalgia ke zaman tahun 2000-an mungkin ya. Tapi kalau ngomongin tahun 2000-an itu terasa banget. Vibes lebarannya udah berbeda lah seperti sekarang. Ya mungkin dulu masih SD, masih TK atau baru lahir mungkin. Ya jelas menjelang Idul Adha di tahun ini banyak sekali beberapa hal yang ngebuat kalian ya sahabat Fast semua itu menjadi sedikit agak happy, bukan sedikit agak happy, tapi emang lebih happy karena minggu kemarin udah long weekend. Ini menjelang long weekend kembali di tanggal 27-28, walaupun di Jumatnya masuk, tapi ya hari kejepit nasional ya bisalah cuti dikit lah ya. Tapi ngomongin lebaran tahun ini berbeda seperti lebaran kemarin ya di Idul Fitri. Kenapa tuh Albi? Karena memang lebaran tahun ini itu ibadah yang dilangsungkan dengan salah satu peristiwa ataupun berkorban. Nah, biasanya masakan daging-daging yang udah di masakan daging-daging yang sudah dibagikan ini menjadi salah satu hidangan terbaik di setiap rumah. Banyak beberapa olahan daging di Nusantara ini bisa kalian buat. Kalau lebih suka rendang. Nah, memang rendang ini menjadi salah satu idola bagi setiap insan yang suka dengan daging. Karena memang dari Sumatera Barat, daging rendang ini memiliki banyak sekali kekayaan rempah-rempah yang membuat dagingnya itu terasa gurih, lezat dan juga mantap. Lagi malam hari ini kan Samarinda lagi hujan nih. Siapa tahu aja sebelum makan ya kami persilahkan untuk menikmati hidangannya. Tapi nggak lupa juga selain rendang ada beberapa masakan yang bisa kalian coba juga nanti di Idul Adha ya sahabat Fast semua. Itu ada sate, rawon, tongseng atau gulai. Nah, gulai lama banget denger sama gulai kali ya. Jadi memang gulai ini adalah hidangan yang kalau lebih kasih spill gambarannya itu santan kental berwarna kekuningan yang kaya rempah-rempah dan pastinya nikmat. Tapi ingat, hari lebaran nanti walaupun banyak makanan yang disajikan atau dihidangkan, tetap yang namanya menjaga kesehatan. Terpenting adalah olahraga. Ini memang olahraga menjadi salah satu hal yang wajib banget kalian lakukan minimal seminggu sekali. Karena memang olahraga itu adalah sebuah aktivitas yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita nih, sahabat Fast. Mulai dari menurunkan berat badan, lalu juga menjaga kesehatan, dan terpenting adalah membuat kita bahagia. Nah, bahagia seperti apa sih Albi? Yang jelas bahagianya salah satunya menghindari kalian dari penyakit jantung, terus juga stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Olahraga juga dapat meningkatkan rasa yang kalau bilang tidak dimiliki oleh setiap kegiatan apapun. Ya jelas rasa memiliki dan percaya diri. Memang olahraga ini ngebuat kalian make you feel believe, membuat kalian percaya akan setiap aktivitas ataupun hal-hal yang kalian lakukan. Simple, olahraga itu tidak harus kalian ke tempat gym atau ke tempat fitness. Kalau saya sendiri ya, sahabat Fast, ini biasanya di rumah melakukan hal-hal kecil seperti jalan di tempat ya, terus juga ngangkat beban dan lain sebagainya. Atau kalian punya hobi main tenis mungkin, bulu tangkis atau padel ya, lagi sekarang lagi trennya. Ini boleh ikutan Rec Club ataupun join klub-klub yang memang setiap harinya ada, pasti ada kok banyak ya. Tapi ngomongin banyak juga nih, ada juga yang gabungan di live TikTok. Saya ingin menyapa dulu ada Gobi Rudy yang request juga, malam Bang Albi. Wih, Bang Albi malam juga. Pengen request lagunya siapa ini? Bayangan. Bayangannya siapa? Bayangannya Cakrakan kali ya. Boleh deh, ntar coba Albi cariin bayangannya. Daru juga ada menyapa Fikar Pelana, malam Bang. Iya, malam juga. Salam-salamnya kali ada. Kalau pengen ngitipin salam juga boleh banget mention aja di live TikTok ataupun langsung direct ke WhatsApp 0811 4990 0994. Yang jelas masih main kelas semua sampai nanti di pukul 10 malam di Fast Banget 99.4 suara inspirasi Samarinda. Dan ada satu persembahan yang mau lewat nih, kembaran saya juga, Jess, saya teman bahagia Gift Station.

19.4 FM, Fast FM Samarinda. Di Fast banget kamu lagi dengerin di pukul 21.08 waktu Indonesia bagian tengah. Ini udah masuk interval yang kedua kebersamaan kita malam hari ini. Dan dibuka interval yang kedua dengan Lila, Jantung Hatiku. Ya, Lila ini salah satu band andalan saya ketika menonton salah satu stasiun TV dengan soundtracknya Jantung Hatiku. Ya, mungkin malam hari ini memiliki pujian hati selama berbahagia kalian ya. Long weekend ini panjang sekali menghabiskan waktu bersama orang yang tersayang, keluarga, ataupun hanya dengan diri sendiri. Walaupun sendiri, tetap hidup itu harus bahagia nih, sahabat Fast. Memang hidup bahagia itu adalah impian yang dicari oleh setiap orang. Tapi tidak selalu mudah untuk menemukan kebahagiaan hidup kita. Nah, terdapat banyak faktor yang menjadi tantangan ataupun challenge dan rintangan untuk membuat kita itu rasa tidak bahagia. Tapi don't worry ya, sahabat Fast, semua ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian coba. Salah satunya adalah mencoba untuk bersyukur atas hal kecil. Jadi bersyukur atas hal-hal kecil yang selama ini udah kalian rasakan ataupun sudah kalian lakukan. Apapun itu adalah salah satu cara yang bagus sebagai option untuk meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup Anda. Nah, ketika kita fokus pada hal-hal positif, kita cenderung melupakan masalah dan tantangan yang kita hadapin. Jadi segala masalah yang mungkin saat ini sedang pusing, mikirin ujian di kampus ataupun tentang hal-hal lainnya yang bikin kalian sedikit bad mood, ini bersyukurlah dengan hal-hal kecil. Contohnya gimana tuh, Albi? Ya mungkin di malam hari ini kalian masih bisa menikmati ayam goreng, itu hal yang luar biasa ya. Seperti teman saya juga yang malam hari ini sedang menikmati ayam goreng, itu menjadi hal yang bersyukur untuk kita semua syukurin. Memang itu hal yang kecil, tapi membuat kita bahagia dengan diri kita sendiri. Jadi tidak ada salahnya untuk mengatakan kata syukur dari hal kecil untuk hal baik yang lebih besar lagi. Nah, malam hari ini juga tadi sudah ada satu hal yang satu pendengar Gobi yang sudah gabungan tadi, ada request Kekasih Bayangan bakal Alibain setelah ini ya. Buat kalian juga pengen request lagu, boleh kirimin aja di 0811 4990 0994, ataupun melalui direct di message TikTok ataupun Instagram. Boleh kunjungin aja di Fast FM Samarinda. Menjelang sampai dengan 10 malam ada satu persembahan yang akan hadir, salah satu persembahan dari abang saya tercinta, Bukan Rajuan Gombal dari Judika. Keep stay tuned.

memiliki waktu yang cukup untuk istirahat 7 sampai dengan 9 jam di malam harinya ini memiliki pesan yang bagus ya Sobat Fas, karena memang kegiatan yang membuat kamu mungkin lelah setelah seharian beraktivitas dan juga beberapa hal yang membuat kamu sedikit raga ini ingin merebahkan badan di kasur. Nah, ini cocok banget malam hari ini buat kamu yang mungkin ingin lebih tenang, lebih merasakan kebahagiaan yang cukup. Yuk, udah mau pukul 10 malam, udah bersiap, jangan lupa kembali dicek yang namanya daerah rumah, dari dapur sampai dengan pintu. Pastikan tidak ada yang tertinggal ya Sobat Fas ya. Mungkin kunci kendaraannya yang masih nyangkut di kendaraan boleh dicek kembali, karena memang saat ini juga perlu yang namanya perhatian khusus, apalagi juga memberkati yang namanya long weekend. Bagi kamu juga yang ingin meninggalkan rumah jauh dari kota ataupun ingin keluar kota dalam waktu dekat, dicek kembali beberapa hal seperti tadi, kendaraan, juga daerah dapur dan lain sebagainya. Karena bukan dari siapapun, melainkan dari kita sendiri untuk menjaga di rumah kita sendiri. Nah, Sobat Fas, ini pas banget menjelang yang namanya long weekend di pekan terakhir dalam bulan Mei. Memang menjadi salah satu kebanggaan dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Tapi tahukah kamu, bahwasannya memiliki waktu yang panjang berlibur sama keluarga ini menjadi salah satu ujung tombak kebahagiaan. Karena dengan itu kamu mungkin akan rehat sejenak dari sosial media dan juga tidak bergantung dengan yang namanya gadget. Nah, sosial media merupakan faktor di mana kita menjadi gampang insecure yang mempengaruhi ataupun bisa mempengaruhi dari kesehatan mental dan juga fisik. Jadi buat kamu yang pengen jauh lebih bahagia, coba deh di long weekend ini cari waktu yang panjang sekali bersama keluarga, entah berlibur ataupun hanya di rumah saja. Tapi banyak activity event ataupun kegiatan-kegiatan yang ngebikin kalian lebih akrab dan lebih bahagia lagi. Dan itu menjadi salah satu cara yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kalian dan menjadi bahagia untuk yang namanya kesenjangan bersama. Jadi tidak hanya kalian, tapi juga orang-orang di rumah kalian juga merasakan kebahagiaan yang sama. Dari malam hari ini kita bakal menyapa Sobat Fas yang udah gabungin juga di live TikTok. Ini ada Petsa yang malam hari ini menyapa untuk Sobat Fas semua dan juga masih menyapa Anda yang ingin bergabung. Boleh gabungan aja di kanal WhatsApp maupun direct message di TikTok dan juga Instagram di Fas FM Samarinda. Dan masih saya pantengin sampai nanti pukul 10 malam hanya di 99.4 Fas FM Samarinda. Sekarang pengen lewat dulu satu persembahan dari Bon Jovi, I'll Be There For You, Keep Stay Tuned.

Lady Gaga ya, tetap genggam tangan siapapun di dekat kalian ya, tangan ibu kalian, pasangan kalian ya. Yang punya genggaman gimana lebih? Ya nggak apa-apa, yang penting bahagia dengan diri sendiri. Gak terasa juga kebahagiaan yang hadir di malam hari ini sudah merapat di pukul 21.52 waktu Indonesia bagian tengah. Tandanya sebentar lagi saya akan say goodbye untuk semua pendengar, tapi jangan kemana-mana. Keep stay tune karena masih banyak beberapa lagu yang saya udah siapin untuk Anda semua di malam hari ini, edisi hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. So thank you buat kalian yang udah gabungan dan juga udah dengerin Fast FM dari pagi tadi ataupun dari kemarin, selalu stay tune di frekuensi kanal 99.4. Dan jangan lupa terus dengerin dan juga gabungan di sosial media, follow di Instagram, TikTok, Fast FM Samarinda. Pastikan ikut gabungan dan komen, titipin lagu apa yang pengen dimainin, dan salam-salamnya untuk siapapun. Dan malam hari ini, sekian bersama saya Albi Kopi di Fast banget dan pas banget kalian lagi dengerin satu persembahan tadi dari Lady Gaga. Sebentar lagi juga akan saya tutup satu apa ya, ini ya, lagu yang mengingatkan kita dengan sebuah ingatan. Wah, ya jelas pesan saya untuk sahabat Fast semua di malam hari ini, tetap yang namanya menjadi pribadi yang baik tidak ada salahnya, bersyukur dengan hal kecil juga tidak ada salahnya. Intinya semua kesalahan itu ya hal yang wajar, karena memang kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Dan selamat happy long weekend semuanya. Sekian, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetap selalu dengerin Fast FM dimanapun dan kapanpun. Saya Albi Kopi pamit, saya Inot, saya Gubet, dan selamat malam. Bye-bye.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.